Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, itu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: Nyur Melambai Pagi masih denjong Risla pastinya ya. Nah, selamat pagi sahabat budaya yang baru bergabung bersama kami ya. Bagaimana kabar Anda sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, yang ada di Malayang, Wenang, Sario, Tikala, Paldua, Singkil, Tuminting, Bunaken, Mapanget, sampai ada di Minahasa, Bitung, Tomohon, dan daerah-daerah sekitarnya ya. Nah, bukan apa lagi dengan program Apa Kata Mereka ya. Nah, pastinya hari ini maupun juga sebelumnya ya, suasana so beda-beda ya, merah putih mulai menghiasi jalan ya, di depan rumah ada bendera, di kantor ada umbul-umbul ya, di kampung-kampung anak-anak so mulai latihan lomba ya, ataupun so ada yang terselenggarakan sahabat budaya ya. Nah, ada yang balati gerak jalan juga, ada siap-siap panjat pinang, ada yang sibuk urus acara 17-an. Pokoknya kalau so masuk bulan Agustus, Manado so mulai rasa-rasa merdeka ya. 17 Agustus bukan cuma soal lomba, bukan cuma soal bendera, bukan cuma soal juga upacara, tapi ini tentang bagaimana orang mengingat kembali perjuangan para pahlawan dan bagaimana orang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Ya, tahun 2026 ini ya, Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Jadi pagi ini mari orang rayakan dengan hati yang penuh syukur ya. Dari Manado untuk Indonesia juga ya. Nah, sahabat budaya, Risla mau tanya satu hal ya, apa arti merdeka for Anda ya? Anda yang bilang merdeka itu bebas ya, ada yang bilang merdeka itu bisa sekolah, ada yang bilang merdeka itu bisa bekerja dengan mencari kehidupan yang lebih baik, ada juga yang bilang yang penting kita bisa baku dapat dengan keluarga, hidup aman itu semerdeka ya. Iya, memang sahabat budaya ya, karena kemerdekaan punya arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi orang tua kita mungkin kemerdekaan berarti melihat anak-anak bisa sekolah dan punya masa depan. Bagi anak muda, kemerdekaan bisa berarti punya kesempatan untuk berkarya. Bagi pedagang kecil di pasar, kemerdekaan berarti bisa mencari nafkah dengan aman. Bagi petani dan nelayan ya, kemerdekaan berarti bisa bekerja dengan menikmati hasil kerjanya sendiri. Dan bagi orang semua, kemerdekaan berarti kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik juga ya. Nah, orangnya tinggal di Manado, kota yang punya laut, gunung, budaya, makanan, musik, dan yang paling penting orang-orang yang suka baku dapa. Ada satu hal yang kuat dari kehidupan torang di Sulawesi Utara, baku bantu. Kalau ada tetangga yang susah, torang bantu. Kalau ada acara, torang datang. Kalau ada yang berduka, torang hadir. Kalau ada yang bersuka cita, torang ikut bersuka cita juga. Itu bukan cuma kebiasaan, itu adalah kekuatan sosial. Dan kalau semangat itu torang bawa dalam kehidupan berbangsa, Indonesia akan kuat sama budaya ya. Karena Indonesia ini bukan cuma dibangun dari gedung-gedung tinggi ya. Indonesia dibangun dari manusia, dari torang, saya, Anda dan semuanya ya. Oke, apa kata mereka sahabat budaya, tolong baca cerita seputaran merah putih di tanah nyur melambai ya, nanti tolong lanjut lagi sahabat budaya. Oke.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

balik lagi masih di Nyong Risla di Apa Kata Mereka ya. Masih lanjut bercerita seputaran Merah Putih di Tanah Nyur Melambai, Sabah Budaya ya. Coba Anda bayangkan suasana kampung di Manado menjelang 17 Agustus ya. Pagi-pagi ada bapak-bapak sok keluar ya, pasang bendera. Ibu-ibu so sibuk bersih-bersih halaman, anak-anak, waduh anak-anak so paling rame ya. Ada yang latihan lomba makan kerupuk, iya, ada yang latihan balap karung, ada yang latihan masukin pensil ke botol. Ada yang dari pagi so bilang, "Pak, kita mau ikut panjat pinang," ya. Itulah suasana 17-an ya. Sederhana tapi penuh sukacita. Merah putih bukan cuma kain yang dikibarkan di depan rumah, ya. Merah putih itu adalah simbol bahwa orang semua berasal dari satu bangsa, walaupun beda agama ya. Beda suku, beda pekerjaan, beda pilihan hidup ya, orang tetap satu Indonesia. Dan ini menarik ya, di mana orang punya banyak identitas. Identitas sebagai orang Manado, identitas sebagai orang Minahasa, Sangihe, Talaut, Bulamongondo, dan berbagai latar belakang lainnya. Tapi di atas semua itu, orang adalah Indonesia. Jadi kalau bendera merah putih berkibar di depan rumah, jangan cuma lihat sebagai dekorasi, lihat sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang yang membuat hari ini orang bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka ya. Nah, kalau orang membuat cerita soal kemerdekaan, orang mesti ingat orang-orang yang berjuang sebelum orang. 17 Agustus tahun 1945 ya menjadi tanggal penting dalam sejarah Indonesia karena pada hari itu proklamasi kemerdekaan dibacakan. Tahun 2026 ini momen itu diperingati untuk ke-81 kalinya. Orang mungkin tidak mengalami masa perjuangan itu ya. Orang tidak melihat langsung bagaimana para pejuang berjuang ya, tapi orang menikmati hasil perjuangan mereka setiap hari. Orang bisa sekolah, bekerja, beribadah, berbicara, berkumpul, punya cita-cita. Itu semua adalah bagian dari kehidupan di negara merdeka. Karena itu juga cara orang menghormati para pahlawan bukan hanya dengan mengingat nama mereka, tapi juga dengan melanjutkan semangat mereka. Kalau dulu mereka berjuang dengan tenaga dan keberanian, hari ini orang berjuang dengan pendidikan, dengan kerja keras, kejujuran, menjaga persatuan, tidak gampang baku marah hanya karena berbeda pendapat ya. Nah, kadang orang pikir jadi pahlawan itu mesti melakukan sesuatu yang besar. Padahal tidak selalu, sahabat budaya ya. Seorang guru yang mengajar dengan tulus, seorang ibu yang membesarkan anak dengan penuh kasih, seorang ayah bekerja keras, petugas yang menjaga keamanan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, anak muda yang belajar dengan sungguh-sungguh, semua bisa jadi menjadi bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Jadi, jangan tunggu jadi orang besar baru berbuat baik ya. Mulai dari yang kecil, dari rumah, lingkungan, dari orang pendiri sendiri juga.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Eh Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: Dina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner, dari suka menggambar jadi desain, dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu lomba balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, lomba kelereng, lomba joget ya. Ada juga lomba yang kadang tidak masuk daftar resmi. Lomba siapa paling cepat datang kalau ada makanan ya. Terang memang begitu, tapi di balik semua keseruan itu ada nilai yang penting. Lomba mengajarkan kebersamaan, tarik tambang misalnya ya. Kalau satu orang menarik sendiri tidak akan menang, mesti kompak, mesti baku percaya. Begitu juga dengan Indonesia, tidak bisa satu dengan orang saja yang membangun Indonesia. Mas, mesti torang semua yang muda, tua, tinggal di kota, tinggal di desa, bekerja di kantor, berdagang, menjadi nelayan, petani, guru, semua punya peran. Panjat pinang juga begitu, ada yang naik, ada yang dorong dari bawah, ada yang kasih semangat, ya, ada yang mungkin cuma pegang tiang sambil berteriak, ya, ayo, ayo, ayo, ya. Tapi semua punya fungsi, begitu juga kehidupan, kadang orang yang di depan, kadang orang membantu dari belakang, yang penting tujuan bersama tercapai, ya. Jadi tahun ini, mari orang lomba, mari orang tertawa, mari orang bersenang-senang, tapi jangan lupa kemerdekaan bukan cuma untuk dirayakan, kemerdekaan juga untuk diisi, sahabat budaya, ya. Oke, sahabat budaya, tidak terasa terus sampai di penghujung ya, apa kata mereka, pastinya terus sobat cerita tentang seputaran merah putih di tanah nyur melambai, sahabat budaya ya. Nah,

Nanti ketika bendera sudah diturunkan, apalagi so abis Agustus ya, jangan berhenti juga untuk ketika lomba so selesai, jangan berhenti juga setelah bulan Agustus lewat, karena kemerdekaan adalah tanggung jawab setiap hari. Mari torang jaga persaudaraan, kedamaian, baku bantu, baku kasih kuat, dan mari torang terus berkarya untuk Indonesia, dari Manado untuk Indonesia, dari Timur New Melambai untuk Nusantara ya. Oke, sahabat budaya, sampai di sini dulu ya, hampir 1 jam torang bercerita di apa kata mereka. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya, torang masuk dengan Nusantara Pagi maupun juga lagu-lagunya. Oke, masih dengan Nyong Rizla di Nyurum Lambai Pagi.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai diadam tumpang, karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati. Ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk. Iya, di hati kita nih. Iya, nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allah wa sallallahu Muhammad Allahu wa inna wis awal wis kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi ya, Nusantara Pagi, dengan informasinya maupun juga lagunya yang bakal Risla dengarkan untuk semua di pagi hari ini. Oke, jangan lupa makan pagi ya, karena penting untuk kesehatan Anda semua ya, dan supaya kuat untuk menjalani aktivitas apapun itu di pagi hari ini juga ya. Ramai keramaian mungkin di pagi hari ini menyelimuti Kota Manado. Mungkin sebagian orang di Sabtu pagi ini lagi pada disertarkan lomba untuk menyambut HUT RI ke-81 ya, pastinya di masing-masing lorong lagi pada jalan-jalan santai ya, maupun juga melakukan hal lainnya ya. Semangat juang 81 hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke. Cuaca sangat bagus, luar biasa pagi hari ini ya. Dan di hari Sabtu seperti ini juga, yang masih pada bekerja ya, nyenak libur di hari Sabtu, semangat untuk kerjanya ya. Dan pastinya Risla masih bertemu Sabah Budaya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Balik lagi di Nyiur Melambai Pagi ya, di Nyungris lah pastinya. Balai Taman Nasional Kelimutu bersama komunitas adat penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu menggelar ritual patika 2 Bapu Atamata di puncak Danau Kelimutu pada Jumat kemarin ya. Ritual tahunan ini menjadi ruang perjumpaan masyarakat adat, pemerintah, dan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati ND Yosef Benictus Badeoda, Wakil Ketua DPRD ND Januarius Wara bersama sejumlah anggota DPRD ya, pimpinan ODP, OPD maksudnya, lingkungan Pemkat ND, para camat, lurah, dan kepala desa. Sejumlah tokoh adat dari komunitas penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu juga mengikuti prosesi ritual patika 2 Bapu Atamata yang berlangsung di kawasan puncak Kelimutu. Nah, Ketua Komunitas Adat Yohanes Don Bosco Watu mengatakan patika 2 Bapu ini Atamata memiliki posisi penting karena berkaitan dengan erat dengan identitas masyarakat Kabupaten Ende. Ia menyebutkan kesempatan komunitas adat menempatkan setiap 14 Agustus sebagai waktu pelaksanaan ritual tersebut di kawasan Kelimutu ya. Nah, komunitas adat penyangga kawasan Danau Kelimutu terdiri atas 22 komunitas adat yang terbesar tersebar maksudnya di 24 desa dan kelurahan pada 5 kecamatan. Komunitas tersebut juga memiliki 375 tokoh adat ataupun mosalaki yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai dan tradisi masyarakat di sekitar kawasan ya. Ia mengatakan para tokoh adat ya telah bersepakatan membangun kerjasama dengan pemerintah dan Balai Taman Nasional Kelimutu. Nah, kolaborasi ini juga mewujudkan melalui semangat tiga tungku, yakni pemerintah, agama, dan adat, untuk bersama-sama menjaga kelestarian budaya dan alam Kelimutu. Sementara itu juga Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Ridaharto mengatakan ritual tersebut juga menjadi momentum istimewa untuk kembali berkumpul sekaligus melestarikan warisan budaya di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, patika 2 Bapu Atamata bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada leluhur serta sang pencipta. Nah, jadi melalui pelaksanaan patika 2 Bapu Atamata, masyarakat adat dapat pemerintah kembali menegaskan bahwa pelestarian Kelimutu tidak hanya menyangkut alam, tapi juga identitas dan nilai budaya yang hidup di dalamnya.

0: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sueng Ora Jamu Lagu Jawa.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini. Selamat datang Anda semua ya di Nyiur Melambai pagi. Nanti sebentar Nyiur Melambai siang ditemani sama Fani ya sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Sepukul 9.48 waktu Indonesia Tengah ya. Risla pamit undur diri di ruang dengar Anda juga. Selamat menikmati hari Sabtu, hari libur yang hendak bekerja ya. Kalau bekerja di hari Sabtu seperti ini juga semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar, aman, terkendali dan jangan lupa makan pagi ya. Oke, dan selamat menantikan ya, selamat memperingati HUT RI ke-81 ya dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur ya. Nanti bakul apa lagi dengan Nyong Risla di lain kesempatan ya. Salam sehat, Risla pamit di Nyur Melambai pagi. Bye bye.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Euti, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.
1: Your tower has been destroyed. Enemy ultimate.
2: Mati lu, mati.
3: Jangan aku pe.
4: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
4: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
5: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
4: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
5: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih balik itu pun nanti lobet.
4: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
5: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
6: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
4: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
6: Jangan banting, kenapa mabuk?
4: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan.

0: online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok, itu dia pikirkan terus-menerus. Meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
0: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main, sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
2: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
2: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
2: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang selalu di HP dulu, stop.

Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risal. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan. Di sini, menjagamu tak patah hati. Ruksanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Namanya saat bersamaku. Marion Jola, Rayu. Tak

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: mau Indonesia menang.
1: Gunung Karangetang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karangetang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karangetang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karangetang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karangetang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku.

0: Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Kak, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi, dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari atau... Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang lalu buka usaha ini. Bakar ikan dulu bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
6: 8.
1: Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu, sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbendam.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat, tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi apa, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, Maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Budaya Nusantara.
1: Salam budaya, selamat siang sahabat budaya. Lanjut di Nyirumami siang ya. Saat ini saya Fanny menemani sahabat budaya, menemani saat ini dengan lagu-lagu Nusantara, terang hadirkan sampai jam 12 siang nanti ya. Makasih banyak sahabat budaya masih setia terus dengan torang di Perempat Manado. Baik yang ada mendengar di 1188 AM, di 88,6 FM dan di streaming RRI Digital. Untuk program acara Nyirumami siang saat ini torang temani dengan informasi sampai jam 12 siang nanti. Dan di jam 12 torang baku dapat lagi di acara request siang torang deng torang untuk pop menadu pilihan ya. Nantinya sahabat budaya bisa bergabung sebentar di jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 14 torang akan lanjut menemani dengan ragam formasi dan lagu-lagu enak Nusantara sampai pukul 15 di penghujung nyur malam siang. Itu dia ya untuk program acara siang hari ini edisi weekend sahabat budaya. Yang lanjut menikmati akhir pekannya semoga menyenangkan, atau yang masih persiapan ya dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81, waduh pasti sangat meriah sekali suasananya nih sahabat budaya, dan segala persiapannya baik ya, juga segala urusan untuk acaranya, lomba-lombanya berjalan lancar ya. Dan tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Sahur Budaya perayaan 17 Agustus ini bukan cuma diramaikan upacara dan perlombaan. Berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan, Kang, saat perayaan kemerdekaan. Salah satu sajian yang sering hadir itu ada nasi tumpeng. Nasi kuning bentuk kerucut, biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan dabu-dabu atau sambal ya. Kalau saat Agustusan itu tumpeng juga bisa dibuat dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan ya. Selain tumpeng, bubur merah putih juga sering ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dari bubur berwarna merah dan putih. Nah, jajanan pasar yang menjadi bagian dari hidangan yang bisa ditemui saat perayaan kemerdekaan. Jenisnya beragam, mulai dari klepon, bandro, sampai carabikang. Carabikang, Kang. Begitu, Kang, DP, sebutan sahur budaya. Jadi klepon merah putih ini salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan. Klepon umumnya warna hijau ya, tapi bisa diberi warna merah dan putih juga saat Agustusan. Terus kerak telur juga jadi salah satu jajanan yang bisa ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Makanan khas Betawi ini ya dibuat menggunakan telur, beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Kalau di Palembang ada Teluk Abang yang identik dengan perayaan 17-an. Telur ayamnya direbus kemudian diwarnai merah, dijual dengan miniatur kendaraan ya. Terus kalau di Palembang ada ketan sepit yang sering hadir dalam perayaan 17-an. Jajanannya bentuk menyerupai lemper dan dijepit menggunakan bila bambu. Sementara kalau di Jawa, masyarakat di Jawa tuh kenal nasi tiwul sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Sajiannya juga dapat ditemukan dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah. Setiap daerah itu menghadirkan kuliner berbeda ya, sahur budaya sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Karena itu, hidangan Agustusan ini tidak selalu berupa tumpeng atau jajanan pasar. Keragaman ini membuat perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan mengenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat. Makanan khas daerah bisa hadir dalam bentuk hidangan maupun kreasi bertema merah putih. Iya ya. Dari tumpeng juga ada klepon sampai ada telur abang ya di Palembang ya. Kuliner ini meramaikan suasana perayaan kemerdekaan. Beragam sajiannya dibuat tradisi 17-an semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagaimana nih sahur budaya dengan kuliner 17-an di Sulawesi Utara?

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Ya, tentunya masih di Nyirmal Bis yang Sawah Budaya dengan program acara lainnya bisa ikuti lagi di jam 12. Torang mau masuk dulu di pas jam ya, karena tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setelah pas jam akan hadir Pop Manado Pilihan di acara request yang Torang Deng Torang. Nantinya Sawah Budaya bisa bergabung ya untuk request dan juga salam-salamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap Deng Torang terus di Perumpat Suara Budaya Kawanua.
1: Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke datang makan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
2: Ada.
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen?
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton setelah.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya. Yeah.
1: DPB dah apa, Pak?
2: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Oh, ya parang. Okay.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, UD Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kipnya kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kipnya dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, Mama.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

lagi Popenado menemani di acara request siang, menemani waktu siangnya sama Bude juga. Saat ini selamat makan siang. Dan Deng Fani yang menemani juga sampai jam 14 ya di acara request siang. Oke, Sawo Budaya, saatnya siapkan lagu Popenado. So, boleh ketik juga ya di chat WhatsApp atau di SMS. Dan boleh gabung saat ini di 0853-42-400-928. Karena Sawo Fani tunggu untuk Sawo Budaya yang ngubah salam-salam 3 orang spesial ya. Sekali lagi, persembahan lagu Popenado siang hari ini di chat WhatsApp atau di SMS. Dan kirim di 0853-42-400-928. Dan salam-salamnya 3 spesial. Mungkin bergabung ya. Salam budaya, salam kenal Sawo Budaya. Dan juga mau menyapa untuk Sawo Budaya semua yang selalu setia dengan torang terus di Perempat Manado. Makasih banyak ya. Sapa menyapa dulu yang ada di Bitung dan sekitarnya, selamat siang. Juga Sawo Budaya yang ada di Minut dan sekitarnya ya. Seputaran Minut, selamat siang. Selamat makan siang, selamat istirahat siang hari ini dengan Popenado pilihan akan menemani ya di acara request siang. Juga Sawo Budaya yang ada di Manado dan sekitarnya, banyak nih ya, ada di Wonasa, ada di Malalayang, di Tuminting, di Pandu ya, di Paldua dan sekitarnya ya. Kalau udah Bapak dengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu Popenado edisi hari ini. Juga Sawo Budaya yang ada di Tondano, Tomohon, di Minsel, di Ratahan, di Mitra ya. Juga Sawo Budaya yang ada di Blomongendo Raya, Bolmut ya. Salam kompak selalu, salam budaya ya. Oke, dan saat ini mau baca jo langsung. Karena ada yang bergabung, mau sapa spesial dulu saat ini buat Ibu. Ibu Melani di Wonasa. Selamat siang Bu Melani, makasih so gabung ya dengan Wawu siang ini. Mau request lagu Tambah Terek dari Diego. Salam buat Om Bas Sule yang lagi baking kamar mandi. Tetap semangat dan semoga cepat selesai. Salam buat Pak Vero di Pumoro. Kemudian Ibu Ratna di Parigi 7. Salam manis kompak selalu di udara. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Melani di Wonasa ya. Langsung Jo, sambil menanti yang bergabung juga pilihan lagunya Ibu Melani ini sudah mau siapkan, terus mau dengar saat ini.

0: 哎呀！
1: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Masih di Torang Deng Torang di menit ke-50 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lanjut, mau sapa spesial ya. Selanjutnya, setelah Ibu Melani di Unasa, ada Pak Christian Nusrame di Tamako. Selamat siang, salam budaya. Ya. Pak Christian Nus mau request lagu Bukan CEO. Lagunya buat Pak Rivo, kedua Pak Vero, dan Ibu Jusya. Ya. Tiga spesialnya, salam siang hari ini dari Pak Christian Nusrame di Tamako. Oke, buat semua pendengar RRI Pro 4 Manadojo di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu dari Pak Christian Nusrame di Tamako ya. Buat lo Fanny Juani, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati dengan keluarga yang ada di rumah. Amin. Terima kasih banyak Pak Christian Nusrame di Tamako, juga salam dengan keluarga di sana ya. Dan makasih sudah gabung dan juga mendengarkan Perempat Manado saat ini tentunya di streaming ya, RRI Digital. Oke, nanti lanjut lagi, wow, mau sapa menyapa spesial setelah beberapa lagu berikut.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung lewat chat WhatsApp dan SMS, silakan di 0853-42-400-928 ya. Dan wow, mau sapa spesial lagi siang hari ini dari Mami Julin di Mami Julin Silangen ya. Selamat siang Mami, request lagu Galavia Rasa Daging Garo. Kirim buat pendengar setia siaran Radio Pro 4, buat warga Nyur Melambai, tampias buat wow sukses terus di udara. Selamat badengar. Lagu yang Mami Julin Selangin da request ya. Oke, okay, terima kasih banyak ya. Selamat siang Mami Julin Selangin. Tidak tahu. Tidak disebutkan ya ini posisinya lagi di mana. Tapi terima kasih ya sekali lagi sudah gabung di Torang Deng Torang. Oke, lanjut lagi di mana ya ini selanjutnya. Oke, di Benetin. Selamat siang dari Bu Melati di Benetin. Mau putar lagu Cinta Bukan Air Laut. Lagunya mau kirim spesial buat Pak Geminiman dengan Angel keluarga di rumah. Kalau ada Bapak dengar semoga terhibur. Lagu kirim juga untuk Ibu Meti dan keluarga di CBA. Kemudian kedua buat Ibu Ratna di Parigi 7 dan keluarga. Oke, Pak Audi Rantung juga ada salam ya dari Ibu Melati di Winetin dengan mempersembahkan lagu dari Lola Drakel Cinta Bukan Air Laut. Terima kasih ya untuk Ibu Melati di Winetin, so gabung lagi nih wau siang ini di Torang Deng Torang. Lanjut lagi masih mau sapa menyapa spesial ini buat Pak Rivo di GPI Kang. Selamat siang Pak Rivo. Request lagu Memori Pohong Bulu. Kirim salam buat Pak Kristianus Rame yang pertama, kedua buat Pak Vero, dan ketiga buat Ibu Melani di Wonasa. Sehat-sehat selalu dengan keluarga. Buat Wawu makasih banyak, semoga kasih dan perlindungan Tuhan selalu buat Wawu dan keluarga. Amin banyak-banyak. Makasih banyak juga buat Pak Rivo di GPI yang so gabung lagi nih Wawu siang hari ini di Torang Deng Torang. Oke, itu dia tiga sapa spesial ya Wawu untuk yang sudah bergabung saat ini. Ada Ibu Melani, ada Pak Rivo dan juga Mami Julin Selangin ya. Yang sudah persembahkan lagu saat ini untuk terang dengarkan.

0: Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lemo, lagu Nusa Tenggara.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Masih di Torang Deng Torang Sawudaya di menit ke-48 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk kesempatan saat ini masih boleh gabung baik di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928 ya. Saat ini kembali mau sapa spesial yang ada gabung lagi di chat WhatsApp. Ada Ibu Jusha di Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kelawat, Minahasa Utara. Selamat siang Bu Jusha, ini Bu Jusha baru pulang ya, happy Sabat Day. Ya, selamat hari Sabat untuk Ibu Jusha dan keluarga. Jadi baru monitor ya, baru pulang dari gereja. Dan ini gabung untuk kirim salam buat Ibu Lina di Waru Kapas. Dan Pak Geminiman di Winetin, selamat siang. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Geminiman. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusha, selamat mendengarkan Jo. Semoga terhibur. Buat penyiar Ibu cantik Ibu Uhani, terima kasih diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dengan keluarga di rumah. Terima kasih ya untuk Ibu Jusha, God bless you. Pilihan lagu apa ini, Kang? Oke. Belum ada pilihan lagu ya. Nanti hadirkan pilihan lagu lain siang hari ini untuk Ibu Jusha yang sudah gabung. Salam-salamnya di Torang Deng Torang.

0: Satu lagu dari LB Pandian dan Kristi Podung yang boleh baca ini menjadi akhir kebersamaan kita di Torang Deng Torang edisi hari ini. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung. Salam-salam ya siang hari ini untuk tiga spesial yang mungkin belum sempat dibalas salamnya. Nanti bisa gabung lagi di acara Riko Sore Sabantar di pilihan pendengar. Karena saatnya Torang masuk dulu di pas jam, kembali masuk di pas jam 14, dan setelah itu kembali akan menemani dengan lagu-lagu Nusantara di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
3: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
4: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
3: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
4: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
3: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan bumbu anu itu lah, kulitnya manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan, diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan, dibaca dulu ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
5: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
3: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu, kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya, kadim membelah kadim dibelah, kadim dibelah kadim membelah, nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim, bismillah aja mati harus mati gak bisa hidup kembali kan.
4: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
3: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu. Hanya mengikut aja itu.
4: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
3: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
4: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
3: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
4: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
3: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan. Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
6: Ada pernah terjadi itu.
3: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
4: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
5: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak
7: tahu. Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
4: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
2: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
4: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Kicir Kicir Lagu Butel. Suwe Ora Jamu Lagu Jawa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Disini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

Ryan Jola, Rayu. Anggi Marito.

Dan akhirnya tidak terasa sebudaya kebersamaan kita di New Normal Abis edisi hari ini. Wow, Fani menemani di jam dari jam 10 hingga saat ini sudah jam 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih menghadirkan lagu Nusantara hingga pukul 15. Dan lanjut lagi di New Normal Abis sore nanti ada Keke Hen yang akan menemani. Masih dengan lagu-lagu Nusantara pilihan juga nanti di acara request sore tentunya bisa diikuti bersama ya. Dan program acara menarik lainnya di Nirmal Besore. Jadi Sawa Budaya yang saat ini lanjut dengan aktivitas rutinitas saat ini semangat. Dan semoga atau yang lagi planning, semoga planningnya lancar. Juga yang lagi duduk santai menemani dengan lagu-lagu enak daerah di Perempat Manado. Baik untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM dan juga di streaming area digital. Sehingga saat ini Mbak Fani yang bertugas mau pamit undur. Nanti terima kasih baku dapat lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan luar Bapak-Bapak saat ini, kita akan segera mendarat di bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardi Nansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity. Jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki, ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Suara Budaya Kawanuang.

Oke, dan yang pasti masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua di menit yang ke-51 dari jam 3 siang menjelang sore. Beberapa informasi akan hadir, salah satunya yang dikutip dari rri.co.id. Kita tahu bersama, sahabat budaya, mandi merupakan aktivitas sehari-hari yang umumnya aman. Namun kebiasaan mandi dengan perubahan suhu air yang ekstrim kerap dikaitkan dengan resiko gangguan kesehatan termasuk stroke ya. Jadi meski demikian, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang menyebut bahwa mandi dengan cara tertentu secara langsung dapat menyebabkan stroke. Dari laman American Stroke Association, stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Nah, faktor risikonya lebih banyak berkaitan dengan kondisi pembuluh darah dan kesehatan seseorang dibandingkan aktivitas mandi itu sendiri. Salah satu kebiasaan yang sebaiknya dihindari adalah langsung mengguyur tubuh dengan air yang sangat dingin atau sangat panas, terutama setelah tubuh mengalami perubahan suhu atau aktivitas berat, di mana perubahan suhu mendadak dapat membuat tubuh bereaksi terhadap perubahan pembuluh darah dan tekanan darah. Namun hal ini tidak berarti mandi air dingin atau panas otomatis menyebabkan stroke ya. Kesalahan lain adalah mandi terlalu panas dalam waktu lama, di mana suhu air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan membuat seseorang merasa pusing ataupun lemas. Di mana sahabat budaya, pada orang-orang tertentu ya, kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh atau pingsan di kamar mandi. Nah, agar lebih aman, air mandi sebaiknya digunakan pada suhu yang nyaman dan juga tidak ekstrim ya. Tubuh juga dapat dibiasakan secara bertahap terhadap perubahan suhu, terutama bagi orang lanjut usia atau mereka yang memiliki masalah tekanan darah. Nah, yang jauh lebih penting adalah mengenali tanda-tanda stroke ya. Gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba seperti wajah menurun pada satu sisi, kelemahan atau mati rasa pada lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh, serta kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. Di mana gangguan penglihatan, kehilangan keseimbangan, pusing mendadak, dan sakit kepala hebat tanpa penyebab yang jelas juga dapat menjadi tanda stroke. Jika gejala tersebut muncul, jangan menunggu sampai membaik sendiri, di mana stroke ini merupakan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis segera ya. Semakin cepat pasien mendapatkan penanganan, semakin besar pula peluang untuk mengurangi resiko kerusakan otak atau kecacatan. Kesimpulannya, bukan mandi itu sendiri yang menjadi penyebab utama stroke. Masyarakat sebaiknya menghindari perubahan suhu ekstrim ketika mandi, tetapi juga tidak perlu takut mandi air dingin atau air hangat secara wajar. Menjaga tekanan darah, kadar gula dan kolesterol, berhenti merokok, serta menjalani pola hidup sehat tetap menjadi langkah penting dalam menurunkan resiko stroke itu sendiri. Itu tadi ya sahabat budaya, informasi tentang kesalahan mandi yang sering diabaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan sudah terjawab, benarkah bisa memicu stroke? Jadi bukan mandi itu sendiri yang menjadi penyebab utama stroke, tapi masyarakat menghindari perubahan suhu ekstrim ketika mandi dan juga tidak perlu takut mandi air dingin atau panas secara wajar ya. Menjaga tekanan darah, kadar gula dan kolesterol, berhenti merokok, serta menjalani pola hidup sehat, tentu ini tetap menjadi langkah penting dalam menurunkan resiko stroke itu sendiri.

0: Bebas sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia murah senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gaga, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: 1, 2, 3.
2: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
3: Delapan delapan AM.

lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat sore untuk sahabat budaya. Sekarang Mbak Kuda apalagi di program lanjutan perempat untuk Nyur Pelambai Sore. Edisi yang sama tentunya di hari ini sahabat budaya ya, di Sabtu 15 Agustus 2026. Ada saya Nikarina yang coba temani sahabat budaya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya masih dalam euforia kemerdekaan jelang HUT RI ke-17 ya. Sudah ada berbagai perlombaan yang diselenggarakan, salah satunya di RRI. Sudah ada beberapa pengurus dan fans RRI yang sedang mengadakan lomba di taman di belakang ya. Jadi euforianya udah mulai terasa nih sahabat budaya ya. Mungkin sebenarnya bukan hadiahnya yang pasti, tapi ini adalah bentuk salah satu kebersamaan ya, turut berpartisipasi untuk mengisi ya kemerdekaan itu sendiri dengan acara-acara yang seru ya, yang tentunya bisa mengingatkan kita tentang perjuangan dari para pendahulu ya, dan kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan itu sendiri. Jadi sekedar mengenang ya masa-masa itu ya, ketika mereka berperang melawan penjajah, tapi saat ini kita justru berperang melawan diri kita sendiri, ya kan? Berperan melawan ego kita, berperan melawan keakuan kita, dan pastinya kita lebih mengutamakan yang namanya kebersamaan, ya kan? Karena apa ya, kebersamaan itu indah gitu ya, karena kita bisa membantu satu dengan yang lain, bisa mengisi kemerdekaan bersama-sama ya, dengan hal-hal yang positif tentunya sahabat budaya ya. Oke, dan yang pasti ini akan bertaman dingoni di ragam irama nusantara special request. Sahabat budaya boleh membaku iko di sini untuk request lagu Indonesia, lagu daerah, bisa juga lagu dangdut ya. Ini tunggu untuk sahabat budaya sendiri.

0: This is a song.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra, tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Cita ini akan terjadi.
2: Tito Aditya, Lelah.

Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arija, cinta sia-sia.

Siwi, Rizal. Raisa, Bila. Kita sedia aku sebelum hujan. Ruksa Hanaya, ku ingin

Ya, sahabat budaya, kita tinggalkan yang sebagus ya dari Afgan dengan Lestari Merdu yang sekaligus mengantar kita di menit yang 32 dari jam 4 sore. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dan yang baru bergabung juga ya, yang pasti ini masih Bata Mandingoni dengan ragam irama Nusantara. Program request yang pasti untuk sahabat budaya yang mau baku-iku di sini bisa langsung di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Rompat, di live TikTok aku juga bisa. Kasih tahu di sini mau suka dengar lagu apa. Salamnya buat siapa-siapa, tiga orang spesial ya. Kalau misalnya ada di playlist Perempat, pasti ini mau putar untuk sahabat budaya.

selamat sore untuk siapa nih yang baru gabung, Yolanda. Ada Farhan juga ya, dengan segudang pujiannya yang cetar membahana ya. Ada Bung Alfiansa, terima kasih untuk giftnya. Ada Pak Audi Rantung juga yang sudah bergabung ya. And then ada siapa lagi? Ada Bung Sami Senduk, ada Ulat Bulu, kemarinnya Pak Audi itu ya. Ada siapa lagi? YB8SB, Julita Rompas, ada siapa lagi ya? Saya mau sapa-sapa dulu nih yang tadi sudah gabung di live TikToknya aku ya. Ada Jack juga tadi yang sempat bergabung juga. Makin scroll ke atas nih kayaknya. Silakan yang lain yang ingin gabung, mau request lagu, bagi-bagi salam ya. Untuk kesempatan siang hari ini juga, ditunggu untuk ikutan di sini ya. Tadi ada Bung Sami Senduk yang katanya ingin dengar lagu Terajana. Tapi di sini enaknya Terajananya kalau di remix kali ya, biar tambah semangat yang lagi mendengarkan. Oke, okay, dan juga untuk yang lain ditunggu yang ingin gabung di sini. Hari ini RRI lagi rame di sini ya, karena di sini lagi pada gabung fans-fans RRI. Mereka lagi persiapan untuk perlombaan 17 Agustus. Itu balon-balonnya sudah digantung. Ada kerupuk, ada lomba apa lagi yang lain. Aku hanya lihat dari sini sih. Belum bisa keluar ya. Semoga lombanya berjalan lancar ya. Di sini juga di kantor RRI sudah ada hiasan bernuansa merah putih juga ya. Ada juga tempat untuk kita berfoto berselfie ria. Jadi sahabat budaya, kalau misalnya ada kesempatan untuk gabung datang ke RRI di tanggal 17 selesai upacara, kita akan foto-foto di sini ya. Selamat sore untuk Bian. Filipi Amurang Kak, pendatang baru. Hai. Ada Filipi di Amurang. Silakan kalau misalnya ada yang mau request lagu di sini, yang ditunggu ya. Lagunya apa, kirimnya buat siapa? Ya, kirim-kirim salamnya cuma buat 3 orang ya. Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, sore hari ini katanya pengen dengar lagu Om Ondos dari Hellas ya. Dan ini gak ubah lama-lama, kita langsung jauh ke lagu-lagu yang di request di sini sambil menunggu yang lain untuk gabung untuk request lagu, bagi-bagi salam ya.

0: Ya, apa, Ma?
1: Cepet kesini, Saleh.
0: Apa sih, Ma?
1: Cepet, Gela.
0: Ya Allah, Ma. Ma, ngapain di dalam karung itu, Ma?
1: Ma, lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolong, Ma, Saleh.
0: Ma, kegemukan. Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin, Ma, ngapa? Coba dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu. Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Come On Down dari Hellas ya. Aduh, asik lagunya, apalagi dengarnya sore-sore ya. Lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, lagi santai-santai di sore hari, ataupun yang sementara mendengarkan di perjalanan, bisa menemani suasana perjalanan. Yang juga sementara beraktivitas biar tambah semangat ya. Ada lagi persiapan juga untuk memulaikan perlombaan-perlombaan di sore hari ini. Ada juga yang masih menunggu rekan-rekan yang lain masih di perjalanan menuju ke kantor RRI ya, untuk penyelenggaraan perlombaan ya dalam rangka HUT RI yang ke-81 tentunya. Oke, sambil menunggu juga untuk yang lain ini gabung, ini sudah ada beberapa juga yang ikutan di sini. Ini membacakan dulu. Selamat sore dengan Melani di Wonasa, request lagu Ambon Manise dari Toton Karibo. Salam buat Pak Li di Tuminting, ada Bung Vero, salam manis dan kompak selalu. Lanjut mau salam buat Om Basule yang lagi bikin kamar mandi. Tetap semangat dan semoga selesai, cepat selesai. Yang terus makasih juga ya untuk Torang P, Melani yang ada di Wonasa yang sudah bergabung. Dan ada juga yang gabung di sini ya. Ada Torang P Julita Rompas ya yang sudah gabung. Katanya mau request lagu Tatan Karibu, ngapain repot. Dan salam buat Rianti Kalamanado Sami, Bung Sami di Rerer, Mem Femi di Jailolo ya. Thank you buat Julita Rompas yang sudah gabung di sini. Ada juga Trompe Pak Audi Rantung, katanya di sore hari ini minta lagu Veronica tapi versi Caca. Tunggu aja lagunya ya. Semua-semua yang sedang gabung di live TikTok Perempat Manado, bisa sapa satu persatu semuanya di live TikToknya aku juga. Dan yang sementara menalkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz juga. Kabar untuk grup TCD ya, jangan lupa besok ditunggu kehadirannya di tempat ibu anda tentunya ya. Escort Sotauto. Jadi terlalu langsung juga ke tiga lagu yang sudah di request di sini, spesial untuk sahabat budaya.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

Oke, dan sahabat budaya, pastinya seperti yang kita tahu bersama ya, aktivitas dan atmosfer di Sulawesi Utara menjelang HUT RI ke-81 di 17 Agustus 2026, suasananya mulai terasa cukup semarak nih sahabat budaya ya. Karena beberapa persiapan pemerintah dan upacara sudah dimatangkan, Pemprov Sulawesi Utara sejak Juli menyiapkan kepanitiaan, pembagian tugas, koordinasi dengan TNI Polri, serta rangkaian acara yang menggabungkan HUT RI ke-81 dengan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Nah, rangkaian kegiatan ini bukan hanya upacara, tapi juga sebagai dan berbagai perlombaan dan juga kegiatan masyarakat, di mana agenda resmi rangkaian Sulawesi Utara tersebut mulai dibuka sejak 31 Juli 2026. Tentunya sahabat budaya, di tingkat masyarakat, atmosfer biasanya semakin hidup memasuki 15 sampai dengan 16 Agustus, di mana ada pemasangan merah putih, dekorasi lingkungan, latihan petugas upacara, ada lomba kampung kelurahan, serta persiapan acara pada malam 17-an ya. Dan Manado dan kawasan pusat pemerintahan ini menjadi salah satu titik yang terasa lebih sibuk ya, karena banyak kegiatan pemerintahan berlangsung di sekitar kawasan Jalan 17 Agustus dan Bumi Beringin, ada Office of the Government of North Sulawesi ya. Nuansananya juga bukan sekedar pesta, tapi nasionalisme, kebersamaan, dan kekeluargaan. Dan terutama karena peringatan tahun ini memang berbarengan dengan momentum 62 tahun Provinsi Sulawesi Utara. Nah, atmosfernya ini sahabat budaya yang pasti menjelang malam 17 Agustus bisa digambarkan berbagai perpaduan meriah, sibuk gotong royong dengan merah putih mulai mendominasi lingkungan dan persiapan-persiapan lomba dan juga upacara yang semakin intens. Sementara masyarakat menunggu puncak perayaan pada 17 Agustus ya. Oh, seru sekali nih sahabat budaya ya. Oke, dan yang pasti torang lanjut lagi untuk sore hari ini masih di ragam irama Nusantara, dan sudah ada beberapa juga yang gabung untuk request lagu. Jadi ini membacakan untuk yang sudah gabung sore hari ini ya. Selamat sore Mbak Heni dengan Pak Rivo, mendengar lagu katanya Tua-Tua Keladi dari Anggun C. Sasmi. Salam Jo buat Pak Li, Ibu Ratna, Julita Rompas. Makasih juga buat Pak Rivo ya yang sudah gabung. Dan ada yang gabung juga di sini, sore Kak, saya Nesya dari Berbina. Izin request selesai Sabrina Leonor. Oke. Ada juga siapa nih? Ya namanya siapa nih? Aku bingung, langsung request gak ada namanya nih. Jadi aku gak baca, sorry ya. Kalau yang gabung sini harus ada namanya. Kayak kita tuh kalau bertamu ya pasti orangnya harus tahu dong namanya siapa yang datang. Kok main nyelonong gitu ya. Sore Kak Azri, nah kayak gini kan. Azri izin, request selesai Sabrina Leonor. Oke, makasih. Next siapa lagi? Cimi Berbinar. Ya pasti request lagu yang sama ya. Oke, ditunggu. Dan yang lain juga yang masih tunggu untuk yang ingin gabung, ada Rikot P94, Rikot Tanah Patah Hadi dari Bengkulu, request lagu Minang, Panjek Pinang dari Ajo Buset. Makasih. Oke deh. Buat ibu Anda yang lagi pada bersibuk-sibuk ria untuk besok hari ya, bikin yang enak-enak ya.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Dawal?
1: Dia ayau. Jangan kau dekati aku lagi. Aku benci padamu.
0: Dawal, apa salahku padamu, Dawal?
1: Hatiku sakit.
0: Kenapa?
1: Karena kau tidak mau mengocokkan ketan lu pinangku lagi.
0: Kau boleh.
2: Nak dorong, pada kosongnya mesti ya. Mengecil.
0: Hai, lalu kamu mau kemana, Dawal?
1: Aku akan lari jauh dari hidupmu. Aku akan

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torongpe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, sahabat budaya kita tinggalkan yang sudah hadir dari Sabrina Leanor selesai yang request lagu-lagu tadi ya. Mudah-mudahan sudah terhibur tentunya di kesempatan sore hari ini untuk ragam irama Nusantara ya.

Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang tadi sudah sempat bergabung, ada Bung Jack, ada Winarso, Sari Wenze, ada Denats ya, ada ini yang lagi standby, ada user 81073 43 sekian sekian sekian sekian, Isri Rasmawati juga yang bergabung, Mbak Nova Lintongan @85, selamat sore juga Mbak Nova ya, selamat menikmati suasana sore bersama Pro 4 juga dimanapun berada. Dan juga apa kabar untuk Torang P, Mbak Nova Lintongan yang sudah gabung di sini juga. Tadi gabungnya di Pro 4 dan sini gabungnya di aku. Ada Yan Wen juga, selamat sore. Kirim salam katanya untuk keluarga di Kawangkoan dulu ya dari Yan Wen. Kenal nggak kalau pakai nama Yan Wen? Ini pasti cuma nama TikTok kan? Tapi nama aslinya nanti keluarga di Kawangkoan nggak kenal nih siapa yang ngirimin ini. Oke, Tambelina juga apa kabar di sore hari ini ya? Oke, yang lainnya ditunggu untuk gabung ya. Ada ibu anda yang ada di Suaan katanya mau kirim buat grup teman rasa saudara, juga untuk grup TCD ya. Jangan lupa besok ditunggu jam 3 ya, apa? Pasti bilang jam 3 tapi ujung-ujungnya jam 4 gitu ya. Asalkan jangan kemalaman ya. Ditunggu pokoknya semuanya, ibu anda mengundang ya. Jadi apa lihat ada bikin-bikin apa kah? So share di grup kok mang. Bikin yang enak-enak nih. Minta lagu Home Pimpa dan Tina Babar. Buat semua fans juga yang selalu setia di Pro 4 juga. Terima kasih ibu anda yang sudah gabung di sini.

WOP, Ibu Mince ya, yang ada di Kima Atas. Apa kabar di sore hari ini? Mudah-mudahan baik-baik kabar semuanya yang ada di sana ya. Jangan lupa juga katanya ditunggu Ibu Anda ya, dapat undangan. Ini mau menyapa, apa kabar untuk Ira yang ada di Dendel, Ibu Jenny Mama Rasi juga ya. Ada Estelita yang ada di seputaran Bitung, ada David juga di sana ya. Dan ada Uni di Politeknik juga. Dan ini mau sapa-sapa juga, apa kabar untuk Torang Peci Mei yang ada di seputaran Bitung juga ya. Langsung ke lagu yang sudah di request tadi ya. Terang ke Dante Nababan dulu untuk Sahabat Budaya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Okay, terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya. Dari penampilannya 6 bintang rock dengan mengalah untuk menang ya. Kadang-kadang kalau kita mengalah, belum tentu kita kalah sih sebenarnya. Kita cuma mengalah karena kita sedang mengalahkan ego kita ya. Sedang mengalahkan keakuan kita untuk menang tentunya ya Sobat Hidayah. Karena percuma kalau api dilawan dengan api, api harusnya dilawan dengan air gitu ya, biar cepat padam gitu. Okay, tapi memang kadang-kadang kalau sering mengalah ya, yang pihak menang merasa bahwa mereka lebih baik begitu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi gak apa-apa lah ya, mengalah untuk menang, untuk segala sesuatu yang sedang kita perjuangkan begitu ya. Dan yang pasti ini lanjutkan lagi untuk ragam irama Nusantara. Sekedar mengingatkan untuk sahabat budaya khususnya kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, untuk kumandang adzan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang adzan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.54 waktu Indonesia, 55 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya. Dan masih ada dua lagu yang akan dihadirkan tentunya untuk menemani suasana sore sahabat budaya yang terus setia dengan toran di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan segar dimanapun sahabat budaya berada tentunya. Oke, Henny punya cita-cita dengan Goyang Dumang dan juga nanti ada lagu menyusul, satu lagu yang akan mengakhiri trompet kebersamaan di ragam irama Nusantara. Sekaligus sahabat budaya, nantinya ini akan kembali di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah setelah kumandang azan maghrib.

0: kisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Tebak, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh. Kita nggak punya target, nggak punya target. Iya,
2: gitu. Ya,
1: semampu kita.
3: Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 33 menit melintas dari jam 7 malam. Dan ini masih Batang Mandi Ngundi dengan lagu-lagu asik dari daerah Gorontalo untuk malam hari ini di Senandung Bahusami ya. Beberapa informasi akan hadir juga melengkapi terampai kebersamaan. Di antaranya Sobat Budaya, ya, di mana ini kutip dari rri.co.id, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan hingga perlindungan perempuan dan anak. Bagi ibu rumah tangga, makna kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Ibu rumah tangga Lisa Dama mengatakan kemerdekaan paling nyata dirasakan ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aman dan tanpa dibebani kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, perempuan saat ini memiliki bentuk perjuangan yang berbeda dengan para pejuang kemerdekaan pada masa lalu, di mana ibu rumah tangga berjuang dengan menjaga keluarga, memenuhi kebutuhan anak, serta memastikan pendidikan mereka tetap berjalan. Dikatakan Lisa, kalau dulu para pejuang kemerdekaan berjuang dengan mengangkat senjata, kalau sekarang mereka merdeka dengan cara menjaga keluarga.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Pagi dan Sahabat Budaya masih di Senandung Bau Sami, lagu-lagu dari daerah Gorontalo untuk malam hari ini. Spesial ini hadirkan untuk Sahabat Budaya ya. Masih dalam kemeriahan dalam menyambut HUT RI yang ke-81. Ada beberapa perlombaan juga yang sedang diselenggarakan. Juga nanti besok hari mungkin. Tapi yang pasti Sahabat Budaya Perempat masih terus akan menemani Sahabat Budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk bersamaan kita ini Batang Mandinguni sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi lagi akan hadir untuk Sahabat Budaya dan ini masih kutip dari rri.co.id. Di mana sejumlah pekerjaan mulai dilakukan di rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Penataan area upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan proklamasi, pemasangan tenda hingga penyiapan sarana dan perlengkapan pendukung terus dikerjakan untuk menunjang kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Menurut PLT Kepala Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Amir Haju, kesiapan teknis menjadi salah satu perhatian utama menjelang hari pelaksanaan. Karena itu pengecekan di lapangan akan terus dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang terlewat. Dikatakan Amir menindaklanjuti arahan gubernur, mereka memastikan seluruh kebutuhan dan perlengkapan upacara dipersiapkan semaksimal mungkin. Tidak hanya dari sisi perlengkapan, tapi juga kesiapan lokasi dan berbagai aspek pendukung lainnya. Dan langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Gorontalo menghadirkan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RRI yang tidak hanya tertib secara teknis, tapi juga berlangsung penuh hikmat dan mencerminkan semangat nasionalisme. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memastikan seluruh kebutuhan upacara yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus 2026 di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo dipersiapkan secara maksimal. Amir Haju mengatakan pematangan persiapan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Gorontalo agar seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan dapat berlangsung tertib, lancar, dan hikmat. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, Biro Umum bersama seluruh pihak terkait akan terus melakukan pematangan hingga 17 Agustus 2026. Seluruh persiapan diarahkan agar upacara di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo dapat berlangsung dengan baik dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan informasi ini mengakhiri Trompet Kebersamaan tentunya untuk kesempatan hari ini ya, edisi akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2026. Dan sekaligus saya Nikarina pamit, selepas saya ada Bung Steny akan melanjutkan Nyurmalam by Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat berakhir pekan semuanya dan selamat menyongsong HUT RI yang ke-81.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Windawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Iya, dan baik pendengar masih bersama RRI Pro 4 Manado ya. Dan setelah tadi ada rekan Henny Saudaya, saya sekali akan melanjutkan kembali untuk nyiur melambai malam di edisi hari ini ya. Hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, Saudaya sampai pukul 24 nanti ya, Saudaya saya akan menemani Anda di nyiur melambai malam. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya, Kawan Luar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Masereka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11,88 AM.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: FM 88.6 FM 11.88

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Nusantara. Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Dalam Baku Dapa, mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam sahabat budaya, selamat berjumpa kembali kita ya di malam hari ini. Dan ya sahabat budaya, jadi yang mau bergabung untuk malam hari ini sahabat budaya, seperti biasa kita bisa request lagu ya sahabat budaya di line WhatsApp di 0853 424 00928, juga bisa lewat live TikTok Pro 4 ya di malam hari ini. Soalnya nanti saya akan ajak Anda ya untuk berinteraksi lewat live TikTok Pro 4. Oke, dan malam ini saudaya topiknya tentang sesuatu yang terlalu ya. Tapi kita ngebahas tentang tren ya. Tren yang terlalu atau terlalu bahasa Inggrisnya overrated ya saudara ya. Nah, ini merupakan tren yang terlalu dibesar-besarkan atau terlalu populer ya. Namun padahal kenyataannya tidak seperti itu saudara ya. Setelah kita, kalau misal makanan yang overrated itu, setelah kita coba kita nikmati, nggak sebegitunya keles. Nah, misalnya begitu saudara ya, rasanya biasa aja, tapi orang-orang terlalu menganggap itu sesuatu yang viral, terlalu terlalu dibesar-besarkan lah seperti itu ya. Nah, jadi saudara bisa dimengerti maksud saya ya. Jadi seperti kalau kita lihat itu di apa, di media sosial tuh ada yang lagi gencar-gencarnya orang ya, misalnya dia makan di satu tempat yang lagi viral ya, tempat makan biasanya mie ba Om Lambert begitu ya, misalnya seperti itu, sudah viral di media sosial, orang-orang udah banyak yang coba makan di sana ya saudara ya. Tapi setelah misalnya dicoba, ternyata makanannya sama aja dengan makanan yang di seberang misalnya ya, rasanya tidak beda banget dengan makanan di yang menjual menu makanan yang sama. Cuman bedanya karena makanan yang dipromosiin di media sosial itu sudah terlalu gencar ya, para influencer ya yang mempromosiin makanan tersebut, sehingga banyak orang jadi penasaran begitu ya, pengen dicoba, siapa tahu makanannya enak. Wah, setelah dicoba biasa aja tuh saudara, jadi seperti itu ya, tren yang lagi overrated ya saudara ya, tren yang terlalu dibesar-besarkan atau terlalu populer, padahal menurut kita biasa aja saudara ya. Jadi begitu deh saudara. Tapi sahabat budaya, tiap orang juga kan punya rasa sense yang berbeda ya saudara. Kalau Anda hobinya makan yang tinggi garam ya, ketika Anda makan makanan yang garamnya rendah, pasti Anda akan mengatakan makanan itu hambar ya. Tapi kalau Anda tidak tinggi garam ya, jadi makanan itu akan Anda rasa spesial, enak begitu ya. Nah, jadi begitu sahabat budaya, perbedaan orang punya cita rasa yang berbeda ya. Oke, baik sahabat budaya, kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini ya, sambil saya nyetel dulu ya sahabat budaya untuk yang ingin gabung ya, yang ingin gabung lewat WhatsApp, lewat TikTok juga nanti saudaya saya akan buka live TikToknya. Tapi kita nikmati dulu satu lagu yang berikut ini ya sama budaya, lagu This Korean Lonely Manino.

Oke, baik sahabat budaya, kita masih di Nyiur Malam by Malam di segmen acara request malam ya, apalagi kalau bukan di malam baku dapat ya. Oke, dan selamat bergabung aja buat sahabat budaya yang sudah gabung ya di 88,6 FM, 11.88 AM dan di aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya malam ini bersama saya Stanley ya di acara request malam baku dapat. Sahabat budaya nanti bisa gabung lewat line WhatsApp dan juga bisa lewat TikTok ya, live TikTok pro 4 malam hari ini. Oke, dan malam ini sahabat budaya, Asia Mam ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi tren ya. Ini namanya trend overrated ya sahabat budaya ya. Trend overrated ini sahabat budaya ya, kalau berbicara overrated ini sahabat budaya, ini sesuatu yang lagi trendy. Yang lagi trending ya maksudnya ya, overrated, lagi trend. Nah, jadi topik kita ini agak ringan, kekinian dan gampang membuat sahabat budaya bisa mengambil berpendapat lah ya, karena setiap orang pasti punya trend yang menurut mereka kok mereka anggap itu wow, tapi di kita itu tidak seperti itu. Ya, jadi saudara, jadi kalau dibilang viral itu belum tentu kan, kalau misalnya mode yang lagi mode misalnya pakaian misalnya ya. Nah, ini yang lagi tren misalnya, ini trend overrated, bisa pakaian, model baju ya, bisa model rambut, bisa model apa aja, bisa juga soal kuliner, makanan saudaya yang lagi tren. Tetapi ini menurut sebagian orang ya, tapi sebagian orang itu belum tentu merasa itu sesuatu yang wow ya, sesuatu yang keren atau apa, tapi menurut orang itu biasa saja ya. Jadi kita bahas soal misalnya lagi tren misalnya fashion ya, yang menurut si A bilang itu biasa aja, tapi si B bilang wow keren itu. Nah, jadi sesuatu yang mungkin dianggap terlalu dibesar-besarkan ya. Kemudian kalau soal makanan misalnya saudaya, makanan itu lagi viral ya, lagi viral ya. Nah, orang lagi berbondong-bondong mengunjungi tempat kuliner itu ya. Mereka ingin mencicipi, merasakan makanan yang lagi viral itu di media sosial ya. Misal contoh saya bilang misalnya makanan namanya telur ceplok rasa keju misalnya begitu kan. Nah, ala Om Lamber. Nah, itu viral. Kenapa viral? Karena ada seorang influencer ya. Konten kreator lah. Yang makan di situ, terus dia coba posting. Nah, setelah diposting, orang jadi banyak nonton. Viewersnya sampai 1 juta begitu ya. Jadi viral kan saudara. Nah ini orang-orang jadi penasaran. Ih, enak so. Ah, mau coba ah. Nah, akhirnya dorang pergi saudara. Tetapi setelah mereka pergi ke situ, mereka pesan makanan itu, nah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan harapan yang mereka pikirkan, yang mereka sudah mereka menganggap itu makanan yang wow, yang enak, tapi rasanya kok sama aja
biasa lah, kayaknya biasa ya. Nah, jadi itulah pengertian dari trend overrated ya. Trend overrated ini saudara ya. Ya, sahabat budaya. Jadi orang lagi menganggap itu sesuatu yang wow, yang enak, yang keren, tapi setelah dicoba oleh atau dinikmati oleh banyak orang, ternyata ekspektasinya biasa aja saudara. Itulah seperti itu. Oke, yang lagi trend overrated sahabat ya, Anda mau komentari misalnya soal apa? Soal fashion, soal makanan, soal yang lagi trend di TikTok ya, yang bikin orang jadi ikut-ikutan begitu ya. Soal tempat nongkrong, tempat kongko-kongko ya, yang lagi viral tapi ternyata setelah kita pergi ke situ biasa aja tuh. Kemudian soal barang mahal ya. Barang mahal yang menurutmu gak sebanding dengan apa gitu ya. Dengan modelnya sabudaya ya. Banyak kan sabudaya contoh-contoh seperti itu sabudaya. Kalau Anda pernah coba Anda komen di sini. Silakan sabudaya misalnya apa. Yang lagi tren, yang lagi trend overrated. Tapi menurut Anda biasa aja. Ya silakan ya. Apakah itu makanan atau pakaian, fashion ya. Atau yang lagi tren, yang orang bilang ikut-ikutan, atau tempat nongkrong, saya kasih contoh ya. Kemudian istilah-istilah atau gaya hidup yang terlalu sering dipakai ya, saudaya. Kemudian gaya-gaya foto ya, di postingan, foto profil, padahal itu cuman AI ya. Nah, tapi karena lagi tren overrated, ya coba deh. Orang bilang ada DP kata, lebih baik iko mata daripada iko apa? Lebih baik ikut-ikutan, maksudnya daripada ikut-ikutan daripada iko mata, begitu orang menaruh bilang. Gang, ada tuh posting begitu yang viral-viral, jadi dorang coba pakai foto AI ya. Nah sekarang kan yang di media sosial, mau di Facebook kek, mau di WhatsApp, itu orang-orang pada gandrung menggunakan teknologi artificial intelligence ya, atau AI. AI, tanya Pak AI, yang namanya AI pasti tahu itu ya. Gaya foto yang semua orang lakukan, yang lagi viral ya, misalnya gayanya pakai apa di rambut ya, pakai jepitan apa ya, semua pada ikutan saudara ya. Nah jadi itu ya, jadi seperti memasang foto profil AI. Nah itu yang lagi tren sekarang kan, memasang foto profil AI. Setelah dilihat orang sudah suka dengan orang itu, malah jatuh cinta. Tapi setelah lihat aslinya, wala saudaya, tidak seperti yang seperti saya bilang ya, tidak seperti yang apa yang kita harapkan saudaya ya. Nah jadi seperti makanan juga, kita sudah bela-belain beli makanan itu mahal lagi, satu porsi aja 100.000, terus ketika kita makan, aduh nggak enak, aduh rugi sekali kita, masalah-salah. Nasi sudah dibubur, terang so pesan, apalagi saudara ya, seperti itu. Korban model, ya seperti itu saudara ya. Oke, jadi menurut Anda tren apa yang paling overrated tahun ini? Sebutkan trennya dan kasih alasan kenapa ya. Ya, dan ini saudara bisa Anda gabung lewat WhatsApp. Komentarnya lewat WhatsApp, komentarnya juga di kolom komen, di TikTok ya, dikasih jawaban, lalu kita nanti kita mau baca ya. Oke, iya, ini sudah ada ini ya, mana ini? Rina di Tikala, menurut Rina katanya saya makan makanan viral yang antri panjang itu yang overrated. Kenapa?
Iya, kadang rasanya biasa aja, tapi antriannya itu Kak Sten luar biasa. Nah itu ya yang lagi overrated. Belum lama ini kan ada di mana itu? Saya pernah rasa itu makanan itu ya. Tapi menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi yang orang bilang ya. Enaklah, beginilah ya. Tapi begitulah, tiap lidah cita rasa orang berbeda-beda saudara ya. Nah jadi yang menjadi overrated itu seperti makanan ya. Yang lagi viral-viral, makanan apa, makanan cepat saji misalnya kan. Tapi itu saudara, pernah saya dapat pengalaman yang kurang mengenakan ya. Tidak sesuai dengan apa yang dikasih di daftar menu itu kan. Harganya misalnya di situ dibilang 50.000 satu paket. Ternyata waktu dibeli 50.000 bukan satu paket, satu biji ya kalau enggak salah itu. Kayak apa? Mau bilang sate, nugget bukan ya. Nah itulah saudaya. Jadi kita kadang-kadang jadi korban trend overrated itu saudaya ya. Jadi orang-orang kan jadi ikut-ikutan, jadi pengen menikmati atau pengen merasakan, misalnya kalau makanan pengen membelinya ya. Kalau fashion pengen mencoba gaya-gaya itu, tapi korban gaya kadang-kadang rambut kita tidak cocok. Misalnya kalau lagi bikin ada rambut-rambut ya, gaya rambut misalnya botak kiri, botak kanan, cukur di atas. Nah itu kadang itu cuman yang cocok bagi yang influencer misalnya atau artis. Tapi kitanya orang biasa, jangan sahabat budaya, nanti dibilang senewan ya. Nah, jadi jangan jadi korban trending ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi, ini ada Andi. Di mana Andi? Rumasan ya. Kalau saya bilang nongkrong di coffee shop, mahal itu. Overrated. Wow, kenapa Andi? Kenapa dibilang overrated nih nongkrong di coffee shop yang mahal itu? Karena apa? Karena ke stand itu kopinya aja satu gelas mahal banget, tapi duduknya aja yang lama. Oh berarti kan yang dibeli itu bukan kopinya ya Andi ya? Suasananya di tempat itu yang mungkin lengkap dengan wifi-nya ya? Oh pasti ya pasti ada ya. Yang membuat Andi jadi betah di situ bukan karena kopinya, bisa saya pelayannya yang seksi, cantik-cantik, itu yang mungkin bikin tempat nongkrong coffee shop itu jadi mahal ya. Nah seperti itu. Kemudian ada Melisa di mana, Winangun. Kastedi, kalau saya, menurut saya fashion yang terlalu mengikuti tren itu overrated ya. Nah kenapa bisa begitu Melisa ya? Karena ya Kasten belum tentu kan cocok dengan semua orang begitu ya. Nah benar-benar juga nih Melisa ya kan, jangan sampai kita mengikuti tren tapi yang mengikuti cuman dompet yang semakin tipis ya. Oke. Lanjut, ada Rico. Rico di mana ini? Di Air Madidi. Kastendi, kalau saya bilang ada beberapa tempat sih, tempat wisata viral itu overrated. Nah, kenapa kok bisa Rico bilang begitu, Rico? Nah, Rico bilang karena di media sosial itu kelihatan, di media sosial kelihatan sepi dan indah, tapi sampai sana
ternyata penuh dengan orang, Kasteno itu bukan lagi tempat wisata, itu tempat para wisata plus wisatawan, begitu ya Rico. Oke, dan yang lain yang ingin gabung silakan, masih ditunggu di WhatsApp 0853 4440098 dan di live TikToknya Pro 4 ya. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu ya, biar nanti dapat notifikasi dari Pro 4 ya, kalau lagi siaran request malam seperti ini, saudaya pasti akan kontak ya, ada undangan begitu ya. Diajak nonton deh, nonton bareng. Ya, oke, ada selamat malam Bro Lambert, selamat malam Akamca namanya. Ya, oke, selamat malam Akamca. Kalau Akamca korban tren overratednya apa? Apakah fashion, makanan, atau tempat nongkrong? Ayo komentari, silakan di kolom komen ya. Iya, ada Rico di Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Topik apa hari ini nih ya Rico? Topiknya tren overrated. Nah, ya. Jadi silakan gabung yang lagi tren sekarang, lagi tren menurut Anda itu overrated apa sih menurut Anda? Misalnya tempat nongkrong ya, menurut Anda itu overrated. Kenapa dibilang overrated? Ya karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rasa, tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai, tidak cocok atau tidak nyaman, tidak sesuai dengan harga yang mahal. Pada kenyataan di luar ekspektasi seperti itu ya, baik itu fashion, makanan, tempat nongkrong, yang lagi kekinian sekarang sahabat budaya ya. Jadi silakan di komen, di kolom komen untuk yang sudah gabung lewat live TikTok Pro 4, yang belum follow coba di follow dulu, yang mau share silakan share, yang mau like silakan tap layar ya, jangan lupa tap layarnya. Oke, sambil kita break dulu ya sahabat budaya, kita mau puterin lagu dulu ini sahabat budaya. Lagunya berjudul apa ya, sayur kol deh saudaya, karena saya tadi pengen makan sayur kol saudaya ya, makanya saya berusaha cari sampai dapat.

Oke, baik Sabre, ada yang nanya topiknya malam ini apa ya? Ya, malam ini kita ngebahas tentang overrated ya. Nah, overrated itu kalau belum ada yang, mungkin ada yang gak tahu ya. Ini kita sih membahas tentang sesuatu yang dianggap orang itu terlalu ya, bisa terlalu bagus, terlalu enak, terlalu keren, atau terlalu ya, terlalu penting oleh banyak orang. Anyway, padahal kenyataannya belum tentu sehebat itu ya. Setelah banyak orang mencoba, ternyata setelah dirasa, dicoba, dinikmati, tidak seperti itu ya, maksudnya tidak sehebat itu ya. Nah, jadi menurut Anda, kira-kira Anda pernah gak mengalami itu, saudara, korban dari tren yang lagi overrated ya, saudara ya. Nah, ini ada dari Bobby ya, dari Bobby di Kinilo. Selamat malam Kak Stanley. Kalau saya, menurut saya itu gadget mahal yang tiap tahun keluar mode baru itu overrated. Nah, itu overrated menurut Bobby ya. Nah, jadi pengguna gadget ini apa yang dibilang Bobby ini bisa tersinggung nih kah? Ya, menurut Bobby kadang perbedaannya itu Kak Stanley cuma sedikit, tapi harganya jauh. Oh gitu ya. Nah, itulah yang menarik Bob. Teknologinya naik, harganya pasti ikut naik juga kan? Ya, memang seperti itu ya. Itu soal gadget yang mahal, yang tiap tahun keluar, ya keluar model baru. Nah, itu menurut Bobby itu overrated ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin speknya ya. Ternyata cuman apa sebagian orang yang mungkin suka dengan gadget itu ya. Jadi tiap orang kan punya selera masing-masing saudara ya. Kemudian ada Dewi di Banjar. Selamat malam Kak Stanley. Kalau menurut saya tren diet yang viral di media sosial itu overrated. Oh, kenapa bilang begitu, Wi? Ya, karena belum tentu cocok kan untuk semua orang, Kak Sten ya. Oh iya. Ya, memang kalau diet itu bisa cocok, bisa kagak, ya. Kadang salah-salah kalau Anda coba diet itu, bisa saja Anda bukan kurus, malah sakit, malah pergi over pindah alam ya, karena mungkin dietnya itu nggak cocok saudara ya. Nah, jadi saya sih setuju ya. Jadi apa yang dikatakan Dewi itu, tren diet yang viral di media sosial itu overrated juga ya. Saya sih setuju ya. Jadi kita jangan asal ikut tren hanya karena ada influencer yang melakukan diet itu, jadi kita jadi ikut-ikutan ingin diet seperti dia ya. Jadi jangan sampai itu cuman hanya beberapa orang yang mungkin cocok ya. Jadi tidak semua ya diet yang viral di media sosial itu. Oke, terima kasih Dewi. Iya, dan ada lagi Yudi di Bitung. Selamat malam Kak Stanley, malam juga. Kak Stanley, kalau saya sih menurut saya istilah-istilah bahasa Inggris yang dipakai berlebihan itu juga overrated. Oh, misalnya apa Yudi? Contohnya apa? Nah, kadang kan sebenarnya itu bisa pakai bahasa Indonesia tuh, tapi biar kelihatan kedengaran keren, dipakailah bahasa Inggris supaya kelihatan keren ya. Ya kayak overall ya. Orang-orang pada pakai bahasa Inggris kan. So, kalau pada saat ngomong begini ya, overall worth it ya, effort, banyak. Jadi pemakaian kata-kata itu, jadi menurut Yudi itu overrated juga ya. Ya, jadi bukan keren dong, kadang malah bikin
bohonging alias bikin bingung, kata Yudi ya. Oke nih, terima kasih ya buat Yudi sudah ngirim ya lewat WhatsApp dan juga lewat TikTok. Oke, yang ada di TikTok malam ini silakan ya, jangan cuman lewat-lewat begitu saja ya, mampir-mampir dulu, bertahan sedikit, kasih komentar di kolom komen. Mas ada si Rico di Tanah Patah. Kalau Rico katanya, bagiku tren overrated itu nggak ada sih sebenarnya. Buat teman-teman, tapi saya lebih suka tempat makan yang harganya murah meriah. Nah begitu, karena orang Bengkulu nggak suka makanan dengan bayar yang mahal. Oh begitu ya, oke. Terima kasih buat Rico ya. Oke, dan silakan lagi yang mau bergabung, masih ditunggu ya, sambil kita dengarkan dulu lagu yang satu ini biar bisa bikin trennya, biar bisa bikin klepek-klepek.

0: Pak Rahmat.
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: AM 11.88 AM.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Baik pendengar, masih barengan saya Stanley ya dari Baru Perangkat Siar di malam ini di acara Malam Baku Dapat. Dan silakan saudara, masih ada beberapa waktu lagi sampai saya tutup. Ini sudah jam 11 ya, ini beberapa saat lagi ya saudara. Oke, masih saya tunggu ya di kolom komen ya WhatsApp, baik di WhatsApp maupun di live TikTok Prompat ya. Jangan lupa di kolom komentarnya ya, menurut sahabat budaya, tren apa yang paling overrated menurut Anda ya. Bisa soal kuliner, bisa soal fashion ya, tempat nongkrong, iklan atau apa ya, ya saudara yang Anda rasa itu mungkin menurut Anda itu overrated ya, silakan saudara ya. Jadi istilahnya jangan sampai itu jadi bumerang buat Anda ya saudara ya. Anda jadi pengen ikut-ikutan dengan yang lagi overrated itu ya, yang lagi overrated itu saudara ya, ya saking Anda suka, Anda rela ya untuk misalnya itu harus antri panjang gitu kan, cuman bela-belain buat apa ngedapetin atau mau pengen rasain menu itu ya, makanan itu ya, yang memang orang-orang pada bela-belain untuk apa mendapatkan itu, walaupun itu harus dengan cara berdempet-dempetan, berdesak-desakan ya di antrian yang panjang ya. Tapi setelah itu kita dapetin ya apa yang kita rasa, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan harapan. Aduh, rasanya biasa aja, nggak enak, nggak ini, nggak itulah saudaya, itulah ya. Ya jadi saudaya, jadi jangan sampai dah kita jadi seperti itu saudaya. Nah, cuman karena terlalu begitu banyak dimuat di media sosial, dipromosi, digembar-gembarkan, ya oleh influencer ya, para konten kreator biasanya kan seperti itu saudara ya. Ada contoh ya, satu tempat makan itu tadinya itu memang karena orang pada viral ya, lihat postingan di media sosial itu tempat makan itu ya, setiap hari itu padat saudara ya, dipenuhi oleh para pengunjung ya. Tempat makanan itu dekat-dekat saya dulu ya. Nah, tapi sekarang sudah sepi, sudah sunyi, tidak seperti itu. Nah, itu korban dari ya bisa dikategorikan itu tren overrated ya. Cuman karena dipromosikan oleh influencer ya, oleh konten kreator, sampai tempat makanan itu jadi viral ya, atau jadi viral ya. Nah, jadi setelah kita coba makan di situ, menurut saya ya rasanya standar lah ya, standar. Tidak ada yang istimewa ya. Sama aja dengan tempat makanan di tempat lain, cuman karena promosinya itu ya yang buat orang jadi pengen cobain menu itu. Orang Manado kan terkenal dengan ingin mencoba sesuatu yang baru ya, tempat rekreasi yang baru ya, tempat makan yang baru, toko atau fashion toko yang baru ya, tempat rekreasi yang baru. Nah, itu adalah overrated juga saudara ya. Jadi belum tentu apa yang dikatakan orang, apa yang dimuat di media cetak, media sosial ya, itu sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan
apa? Kalau makanan sesuai dengan apa ya ini tenggorokan kita ya, merasa enak di tenggorokan kita ya, enak di kamu nggak enak di aku begitu ya. Nah seperti itu. Oke, ini ada akun berdua. FOMO istilahnya barang, istilahnya bang ya. Ya jadi katanya siapa ini? Tren geng anak-anak TikTok yang standar hidupnya di setir TikTok. Oh begitu ya. Ini akun berdua tren tren Gen Z, Gen Z ya. Gen Z ini anak-anak TikTok yang standar hidupnya di setir TikTok. Iya memang itu kan TikTok jadi trendsetter ya, jadi barometer orang-orang kalau mau lihat sesuatu yang lagi tren, yang lagi viral, ya udah lihat aja di TikTok. Nah, tapi FOMO ya, kata akun berdua gitu kan. Oke, terima kasih FOMO istilahnya ya bang. Iya, oke. Oke, terima kasih untuk akun berdua yang request setia Bonar Cinta Terakhir ya. Mudah-mudahan lagunya ada di sini, nanti Kasteni coba cari. Kalau nggak ada ya apa boleh buat, diada-adakan deh. Oke, dan saudara sayang sekali karena waktu sudah molor berapa menit ini ya, Kasteni akan segera akhiri ya. Ya, obrolan kita malam ini saudaya, tap-tap layar terakhir kali jangan lupa ya. Ini cuman berapa ini yang lagi tap-tap layar. Jangan lupa follow yang belum follow ya. Yang belum share ke teman kalian jangan lupa share, yang jangan lupa tap-tap layar juga ya. Nah, jadi saudaya istilahnya viral sih boleh ya. Tapi jangan ikut-ikutan gitu, jangan terlalu ini orang bilang mau suka mau iko mau dan mau iko apa orang bilang orang iko ya, padahal sebenarnya tidak seperti yang orang pelidahnya sesuai dengan orang pelidahnya, sesuai dengan orang pe bentuk badan, nak sesuai dengan orang pe model kulit, nggak sesuai dengan orang pe kulit ya. Mar lantaran so viral orang coba orang ikut orang kasih keluar doi banyak, tapi apa yang orang dapatkan tidak sesuai ya, jadi malah rugi ya. Supi baku GP sampai di sana nyandak dapat apa-apa, nyandak puas, nyandak kepuasan. Oke, baik untuk Iya. Untuk akun berdua nanti Kak Stanley coba cari lagunya ya. Dari Setia Bonar ya. Oke, baik. Dan sahabat budaya, jadi meskipun itu trending ya. Trending, yang lagi trending. Meskipun itu yang lagi viral. Tapi janganlah kita jadi korban korban mode ya. Jangan jadi korban karena postingan di media sosial ya, kita jadi ikut-ikutan ya, bolehlah ya, tapi jangan terlalu serius ya, jangan terlalu maniak istilahnya ya saudara ya. Oke, ada sesuatu yang baru, pokoknya ada yang baru, ada yang tren, saya juga mau ikut. Tarumar istilahnya tidak sesuai dengan usia kita, tidak sesuai dengan umur kita. Menolak tua boleh, tapi jangan jadi korban model ya. Ya misalnya Anda sudah berusia 60 tahun, Anda pakai model baju yang agak terbuka ya, katanya model, tapi Anda jadi gimana gitu, orang lihat jadi lucu ya. So oma mar masih bagai rupa anak-anak muda ya. Oke, FOMO hal-hal positif saja, asal jangan FOMO yang negatif merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya betul, apa yang dikatakan
oleh akun berdua ya. Oke, dan sudah sampai di sini dulu untuk acara request kita malam ini ya. Dan kita sudah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang FOMO, hal-hal positif ya, dan hal-hal negatif yang tentunya bisa merugikan diri sendiri ya, dan juga merugikan orang lain ya. Oke, jadi sampai di sini dulu saudara, mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang kurang berkenan, mohon di maklumi ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hanya milik Yang Maha Kuasa, Yang Maha Widi. Dan Stanley ucapkan terima kasih yang sudah gabung lewat live TikTok Pro4, yang sudah komen, sudah follow, yang sudah tap-tap layar ya. Ya, banyak terima kasih untuk atensinya, mina dengar semuanya, saudara. Dan jangan dulu kemana-mana, saudara, karena masih 1 jam lagi sampai jam 12, saya kawal Anda. Ada satu acara lagi namanya acara tetesan umum malam ya. Jadi suguhan rohani buat umat Kristiani. Ada lagu-lagu rohani yang bakal saya hadirkan untuk menemani suasana Anda di malam hari ini ya. Oke, sahabat budaya, tetap stay tune bersama RRI Pro4. Manado, suara budaya, kawan luar.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: 88,6 FM 11.88 AM

Baik, 88,6 FM, 11.88 AM ya, Perempat RRI Manado, selamat malam sahabat budaya. Iya, sementara sekarang waktu sudah pukul 23 lebih 33 menit dan selamat malam buat sahabat budaya untuk Anda umat Kristiani yang malam ini mungkin sudah mau istirahat. Ada juga yang memang masih tetap melakukan aktivitas malam hari ini. Ya, mungkin saudaya banyak tugas-tugas yang memang harus dikerjakan ya, saudaya. Yang mungkin malam ini lagi sedang lembur juga ya. Selamat menikmati lembur Anda. Dan sahabat budaya, kita masih menikmati suasana istirahat ya dengan kidung-kidung rohani yang kami hadirkan untuk menemani suasana Anda di malam hari ini ya. Kidung-kidung pujian yang sudah siap saya hadirkan sampai jam 12 malam nanti. Dan sebenarnya mudah-mudahan dengan kidung-kidung pujian ini bisa menemani suasana Anda yang lagi sendirian di rumah ya. Yang lagi suntuk, yang lagi bete. Pokoknya malam ini saya hadirkan kidung-kidung pujian ini bisa memberikan suasana sukacita untuk Anda ya. Oke, saudara, kalau tadi dari NDC Worship ya, saya pilihkan satu lagu dari Nia Tobing dengan Ku Tetap Percaya.

0: Ovi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgitaf, sedia aku.

Di satu kidung pujian yang baru saja kita dengarkan penampilan dari Yudika Sihotang ya, dengan Kasih Bapa, sekaligus sudah mengantarkan kita di menit ke-54 dari pukul 23. Dan pendengar, itu berarti saya akan segera akhiri sampai di sini dulu untuk perjalanan cara kita tetesan malam ya, untuk umat Kristiani yang saat ini sudah mau tidur, sudah mau istirahat. Semoga saja kehadiran lagu-lagu rohani tadi bisa memberikan suasana sukacita untuk kita malam hari ini dan diberkati. Dan pendengar, hingga di sini dulu untuk pengawalan saya menemani Anda di program siar Nyiur Melambai Malam. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat. Semoga Tuhan akan selalu menjaga dan akan melindungi kita di malam hari ini dalam suasana istirahat kita. Kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan, saudaya. Dan kiranya besok dibangunkan dalam keadaan tubuh yang segar, yang sehat tentunya walafiat. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Salam budaya.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Purkama 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, sahabat budaya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di lembaran ke-16 Agustus 2026 di hari Minggu pagi ini. Saya Fani hadir menemani sahabat budaya untuk nyiur melambai pagi di si Minggu dan menghadirkan kidung pujian Roni Kristen sudah di edisi pagi di si hari ini untuk sahabat budaya khususnya kaum Kristiani dimanapun berada. Tentunya pagi hari kita sambut pagi yang indah ini dengan ucapan syukur ya, panjatkan dalam doa dan sambil kami memberkati dengan kidung pujian rohani Kristen, sambil juga sahabat budaya kembali lanjut menjalankan mengawali rutinitas pagi hari ini, apapun itu juga baik yang sahabat budaya lagi persiapan untuk ibadah di gereja atau mungkin ini yang baru pulang gereja ibadah subuh ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan mengisi Minggu pagi ini tentunya Tuhan masih menghadirkan kidung pujian rohani Kristen sampai jam 9 untuk edisi hari ini. Dan saat ini sudah pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah, yang sesaat lagi Tuhan akan masuk pada pas jam 6 ya. Namun sebelum Tuhan masuk di pas jam, kita akan hadirkan satu kidung pujian rohani. Dari NKB 89, ku tahu muhalisku hidup.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, tuh?
2: Iya.
3: Oh, iya, sudah. Silakan.
4: Masuk.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini, kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini, menurut kami, sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
8: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak. Dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada. Apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu. Usia 8-9 tahun kan dia sudah paham. Dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

0: Adek, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adek rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adek sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei, hei, hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
3: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara

di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

RRI dengan esensi buku Proempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Puji Tuhan ya, selamat menikmati suasana Minggu pagi, hari yang Tuhan anugerahkan untuk torang untuk kembali mengingat kasih dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Torang masih berada dalam suasana Minggu pengucapan ya, Sabah Budaya. Sebuah kesempatan for torang juga untuk mensyukuri perjalanan kehidupan dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Dan hari ini juga dapat rasakan semakin istimewa karena torang juga so berada di penghujung suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Besok 17 Agustus, bangsa kita kembali memperingati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit ya. Jadi sebagai orang percaya, kemerdekaan itu tentu tidak hanya torang maknai sebagai bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga mengingatkan kita pada tanggung jawab bagaimana torang menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi sesama, menjaga persatuan, juga menghadirkan kasih di tengah masyarakat ya. Karena itu di tengah perbedaan suku, budaya maupun keyakinan yang ada di negeri ini, mari torang belajar untuk saling menghargai dan menjaga kehidupan bersama. Karena iman kita itu juga mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan seharusnya nyata dalam kasih dan kepedulian kita kepada sesama ya. Dan semoga di momen kemerdekaan ini, torang bukan cuma mengibarkan bendera merah putih, tapi juga menghidupkan nilai-nilai yang membuat bangsa ini tetap kuat. Persatuan, kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat untuk berbuat baik. Ya, selamat menikmati Minggu pagi dan bersama torang di Perempat Manado tentunya masih menghadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen untuk edisi Nyiur Melambai Pagi Minggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
3: Di bidang ketenagakerjaan.
4: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
5: Oke. Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang kesana berpikir dari awal yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
4: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
3: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas ini harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
4: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
3: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap momen saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
4: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
3: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya lihat di tengah, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
4: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
6: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan mendukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
4: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya masa penjajahan dan awal terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
1: Di mana Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia II yang memberikan celah bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kabar kekalahan Jepang ini memicu perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi.
0: Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamada Maeda yang dihadiri oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendaningrat dan Suparjo.
1: Proklamasi menandakan kedaulatan bangsa Indonesia, berakhirnya penjajahan, dan menjadi tonggak sejarah penting dalam sejarah perjalanan bangsa.
0: Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan hasil perjuangan panjang dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, teruslah melaju untuk Indonesia maju. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan masa lalu sebagai pijakan untuk masa depan yang lebih cemerlang.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, puji Tuhan ya, soal budaya setiap perempuan Manado yang juga tolong kasihi. Tidak ada rasa juga ini semakin dekat di pukul 8 pagi ya. Semoga minggu pagi ini menjadi kesempatan untuk torang untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menarik nafas dan menikmati ketenangan bersama orang-orang yang torang kasihi. Di tengah berbagai hal yang mungkin ya torang pikirkan dan hadapi dalam kehidupan ya, ada kalanya torang hanya perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana. Tidak selalu harus dengan banyak kata, tetapi dengan hati yang terbuka dan percaya kalau Tuhan itu mengetahui setiap pergumulan, harapan dan torang pekerinduan ya. Semoga pagi ini menjadi waktu untuk kembali menguatkan hati apapun yang akan torang jalani hari setelah ini. Semoga biarlah ya kita melangkah dengan keyakinan bahwa torang nyanda berjalan sendirian. Ya, sedikit lagi masuk di pas jam 8 dan tentunya masih menghadirkan lagu-lagu kidung pujian rohani Kristen untuk nyiur melambi pagi di si minggu ini. Dan tetap dengan torang terus di perempat suara budaya Kawanua.